Sebalun malah abab. Man, ani mailah ngali kau sih. Tapi lagi bantu esok. Sistem bantu. Aina, edin dah ani sunset sore jalanin kosa. Edin ani sunset sore jalanin kosa. Si agi pasi unta. Ma, ma depan.